0: ada yang dianggul mewe wewe ra ada kokoro tondri omala cicit lah marga perwala
1: Triple J.